8.45 minit malam, kembali di ruangan Simfoni Harmoni bersama saya Rabi. Pertemuan kita pada malam ini Sabtu 27 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 13 Jun 2026 Masihi. Jadi saya akan menemani Auda sehingga 12.30 malam nanti untuk sembang-sembang malam minggu bersama Taufik. Jadi khusus untuk para pelajar yang sedang atau bakal menduduki peperiksaan pertengahan tahun, tidak lama lagi, saya tahu debaran itu pasti ada. Namun jangan bimbang, di sini saya kongsikan beberapa tips untuk membantu pelajar menguruskan masa dan mengulang kaji dengan lebih bijak. Jadi antaranya pelajar boleh susun jadual pelajar mengikut keutamaan dan fokus pada topik yang kurang dikuasai ataupun yang mana dahulu yang hendak diduduki ketika peperiksaan tersebut. Dan latih diri dengan soalan tahun lepas untuk memahami format dan teknik menjawab. Bahkan pelajar

Persiapan Selamat Hari Jadi ditujukan khas buat Nur Aisyah Haji Jais yang berada di Rakyat Jati Seria dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu dan ditemukan jodoh yang baik-baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dari family Al-Jannah Seria. Itu dia tadi Selamat Hari Jadi diucapkan buat Nur Aisyah Haji Jais yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Jadi awak dah boleh hantarkan masih ucapan hari jadi, tahniah dan sapaan dan sebagainya. Ada peluang dan kesempatan saya akan bacakan ke udara. Dan pada pukul 10.30 minit malam nanti hingga 12.30 malam, nantikan sembang-sembang malam minggu bersama dengan Taufik. Apakah yang akan kita sembangkan malam ini? Jadi nantikan ya. Dan jangan lupa Saniah, mungkin ketika ini mendengarkan Harmoni FM, saya dan Taufik akan menantikan Saniah nanti untuk sembang-sembang malam minggu ya. Jangan lupa Saniah ya. Dan kita dengarkan dulu lagu seterusnya daripada Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

0: Ini macam bisai tapi selamat ke indah. Ini bisai terjua. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batah jom merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Sekarang ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak kita ni kan tahu sayur ini bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur itu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Baikun bang
0: Ani juga.
1: Ani nak bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lah?
1: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
1: Kita atu jual luan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standar bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

Yushami binti Yuzaini, Joryadah binti Haji Johari, Muhammad Nur Aiman alias Syukri bin Fazri, Muhammad Rafuddin bin Abdul Azim, Muhammad Saifuddin bin Awang Haji Tarik, Muhammad Anwar bin Muhaimin dan Awang Kono Nasiruddin bin Pengiran Ahmad, Nur Amalina binti Abdul Wahab, Muhammad Kandar Isah bin Rahim, Siti Salwana binti Saleh, Pengiran Muhammad Ardi bin Pengiran Haji Omar Ali, Muhammad Al-Azhar, Amin bin Muhammad Azmi, Dayangku Nur Nadirah Syaza binti Pengiran Muhammad Hashim, Awangku Muhammad Nur Faik bin Pengiran Metusin, Ahmad Wa'i bin Abdul Wahab, dan yang ke-30 Nurul Syuhadah binti Mustafa. Jadi semoga ke-30 peserta ini semoga terus cemerlang dan berjaya mara ke pentas akhir dan merealisasikan impian untuk bergelar juara Bintang Harmoni 2026. Jadi serlah bakat hebat malar segar. Jadi Awada masih berlantarkan ucapan tahniah dan juga hari jadi, sapaan dan sebagainya. Saya akan bacakan ke udara dan berita pada pukul 10 malam nanti. Manakala sembang malam minggu bersama Taufik akan bermula pada 10.30 minit malam. Jadi kita dengarkan bersama di Masif Pergilah Kasih.

Itu dia Haji Awang ada menyapa kita pada malam ini. Katanya DJ yang bertugas boleh mainkan lagu Bunga Mawar The Mercies. Okey, insyaAllah Haji Awang saya akan putarkan sebentar lagi. Jadi katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas ini daripada Haji Awang hashtag 1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan 2 Negara Brunei Darussalam, postcode 2515. Komplit tak lengkap apa yang di apa yang apa informasi Haji Awang ni. Jadi jangan lupa Haji Awang nantikan pada pukul 10.30 minit malam nanti, sembang-sembang malam minggu bersama Taufik. Jadi masih berlantarkan ucapan tahniah hari jadi dan juga sapaan untuk malam ini dan berita pada pukul 10 malam nanti. Apa kata kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Elton John yang bertajuk I'm Still Standing.